anguwar gardin albasa kan titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0805